0: Mi-ar gading haver hatar gurti rismet, ado som te gendu vani te hraje gadu.
1: Mi amu ko huria umur furaya ka thayar ko fava programe.
2: Ebaule, ebaule.
3: Assalamu alaikum. Huria ko dinge halu kine. Fatunda tu umid kurang huri ha ku dingi halu senanggaluane kama. Anikas mbadal kolle ya fatunda tu tiku di nawah ke genis ting. Mia tu mula ni eme fahun datte genis tini menu wah ke do. Tiku di handa weta. Ranta ju wah ke do ei. E wah ke eme fahu ba genis ting cuma mula tiku di na. Hingga apa wah ke aga deh wani kini tu padala. Eme fahun wigo tiku di handa anga puri ta. Eme fahun wigo ta ki. Madu nulu ni wahake bunam begendo, hingga balai he bunani kom wahake to balal madu.